Mwenkisatsi lo ya mahlweni ku va le ntirhisano wa swihano maputu Gaza na enyambane namuntlha hi sukela haleno a ka Gaza amuntlha hi le ka 17 ka junyu hi langutela ku va ntirhisano lowu famba hi laha swi lavekaka hi kona.